0: kukutembera.
1: Bikira Mario mtukirivu.
0: Nawe malaika wangu mkumi. Na watukirivu mwena wali mkulu. Mungu mengu na kulunone mkasera kufa kwa nge. Amina.
2: Ai Mario wetsa.
0: Ojukirango weda no weda. Teba ukiranga. Wala mkilo muka jukira jorio kumukuma.